0: Kepulauan Petronila.
1: Sampai kasus terkumpul ke dia, supila buang ke dia, obat itu gini ke ulapan. Butuh buang segi mau, matru Divya Raja yang makan segi, guna sehipat kerami, supila kerana ulapan. Matru Divya Raja wandana aku samaga, metin sitya api ekwimu.